0: リスナーの皆さん、今日のインドネシア語講座が終わる前にもう一度会話を聞いてみましょう。
1: Menurut informasi, saat ini cuaca berawan. Di bau-bau, apakah akan hujan ya, Bu?
2: Mungkin saja, Pak. Bulan April di daerah Sulawesi masih musim hujan.
1: Semoga cuaca bagus selama perjalanan.

0: Dari Jakarta, inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan, serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From
1: dari Jakarta, inilah Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia. Halo pendengar di seluruh dunia, saya Agus Santika kembali hadir menemani Anda dalam siaran berbahasa Indonesia hanya di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Sudah disiapkan oleh Bung Rian lagu-lagu Indonesia pilihan dan juga nanti kita akan berbagi cerita seru dan unik seputar budaya Nusantara dan informasi-informasi lainnya. Mengawali kebersamaan kita hari ini, kami sudah merangkumkan sejumlah informasi dalam warta berita dari Indonesia bersama rekan saya, Sekar Sari.
2: Kami sampaikan berita dari Voice of Indonesia. Pemerintah Indonesia resmi memulai program pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS dengan target kapasitas mencapai 100 gigawatt peak. Program ini diluncurkan Presiden Prabowo Subianto di PLTS Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali, Selasa. Sebagai tahap awal, pemerintah memulai pembangunan dan proses tender 14 PLTS dengan total kapasitas 5,3 gigawatt peak. Proyek-proyek tersebut tersebar di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kepulauan Bangka, Belitung, dan Kepulauan Riau. Presiden Prabowo berharap seluruh program PLTS 100 gigawatt peak ini bisa diselesaikan dalam waktu 3 tahun. Menurutnya, pengembangan energi surya bersama sumber energi dalam negeri lainnya menjadi bagian dari upaya Indonesia mencapai kemandirian energi dan menghentikan ketergantungan pada impor minyak dan gas.
3: Dengan 100 gigawatt, dengan geotermal yang kita punya, dengan ladang-ladang gas yang kita sudah ketemukan, dengan lifting minyak yang harus naik terus, kita tidak boleh impor lagi satu barrel pun minyak. Kita tidak boleh impor lagi, insya Allah dalam waktu sesingkat-singkatnya, satu tabung LPG pun kita tidak boleh impor lagi.
2: Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan pembangunan PLTS berkapasitas 100 gigawatt peak membutuhkan investasi sekitar $73 miliar. Selain memperkuat pasokan listrik nasional, program ini diperkirakan mampu menekan emisi hingga 140 juta ton setara karbon dioksida per tahun. Penggunaan energi surya juga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan sejumlah daerah terhadap pembangkit berbahan bakar diesel. Berita selanjutnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB terus mengoptimalkan patroli udara untuk menangani kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Indonesia. Dalam keterangan resmi pada Selasa, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan menyampaikan, patroli udara dilakukan untuk mengidentifikasi lokasi kebakaran dan titik yang masih mengeluarkan asap. Pemantauan dilakukan agar operasi pemadaman dari udara dapat diarahkan secara tepat sesuai kondisi di lapangan.
4: Jadi kami tetap menggelar patroli udara untuk melihat titik-titik yang sedang terbakar, sedang ada asapnya, sehingga dapat dengan mudah kita laksanakan waterbombing ataupun pekerjaan-pekerjaan satgas yang ada di lapangan. Kami juga akan tetap melaksanakan OMC ketika ada syarat terpenuhi seperti adanya bibit awan di atmosfer, sehingga ini memungkinkan untuk terjadinya hujan buatan.
2: BNPB mencatat kondisi karhutla masih menjadi perhatian di sejumlah provinsi dengan titik panas dan indikasi luas lahan terbakar yang tersebar di Sumatera Selatan, Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Penanganan dilakukan melalui pemadaman, pendinginan, patroli, serta pengecekan kondisi di lapangan. Kementerian Ketenagakerjaan bersama Badan Kerjasama Internasional Jepang, JICA, terus memperkuat kualitas tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja di Jepang melalui peningkatan fasilitas pelatihan, kualitas instruktur, serta penyesuaian kompetensi dengan kebutuhan industri. Langkah ini dilakukan untuk merespons peningkatan pesat jumlah peserta program kerja ke Jepang dalam periode 2022 hingga 2025. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Kemnaker Chris Kuntadi dalam seminar bertajuk Overview of Kemnaker and JICA Cooperation Framework and Achievements 2023-2026 di Jakarta Selasa. Penguatan sumber daya manusia mencakup kemampuan berbahasa Jepang, pemahaman budaya dan etika kerja, serta peningkatan fasilitas pelatihan di 21 balai vokasi. Chris menegaskan keberhasilan kerjasama tidak hanya dilihat dari jumlah penempatan pekerja, tetapi juga dari kesiapan kompetensi serta jaminan pelindungan bagi pekerja Indonesia. Pendengar, demikian berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.

0: Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. SW 3325 kHz. Streaming www.voinews.id.
1: Pendengar, sebagai lagu pembuka, saya ingin menghadirkan genre musik khas Indonesia. Ya, keroncong adalah lagu pahlawan merdeka ciptaan Wage Rudolf Supratman yang juga menciptakan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kebetulan masih nuansa hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun ini ya. Bicara tentang Wage Rudolf Supratman atau W.R. Supratman yang juga dianugerahi gelar sebagai pahlawan nasional, lagu ini mengisahkan tentang jasa para pahlawan nasional ya, yang rela kehilangan nyawa demi membela Indonesia. Meski telah tiada, namun para pahlawan tersebut akan selalu dikenang, termasuk W.R. Supratman sendiri. Nah, kali ini di-cover oleh penyanyi belia, Lulu Hasna Nurosidah. Ini dia, pahlawan merdeka.

0: Inilah kata bijak hari ini. Yang paling utama, keseimbangan jiwa dan pikiran. Itulah kemewahan sebenarnya. Jaya Pratomo Ibrahim adalah seorang desainer interior dan arsitek asal Indonesia yang dikenal melalui karya-karyanya di dunia perhotelan. Jaya Ibrahim lahir di Yogyakarta pada 17 April 1948. Salah satu karyanya yang terkenal adalah Capella Hotel yang menjadi lokasi pertemuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un di Pulau Sentosa, Singapura pada Selasa 12 Juni 2018. Tak hanya Capella Hotel di Singapura, karya Jaya Ibrahim juga menghiasi berbagai hotel ternama di dunia seperti The Dharma Wangsa Jakarta, The Datai Langkawi di Malaysia, Four Seasons Nam Hai Hoi An di Vietnam, hingga The Setai di Miami, Amerika Serikat. Jaya Ibrahim meninggal dunia pada 5 Mei 2015 dalam usia 67 tahun, namun gagasan dan karya-karyanya tetap hidup hingga kini. Bagi Jaya, keindahan bukan sekedar apa yang terlihat dan kemewahan bukan semata tentang kemegahan.
1: Pendengar, tahukah Anda betapa luasnya dan kaya

0: di wilayah perairan Indonesia. BRIN menyediakan alokasi hingga 200 hari layar pada periode 2026 sampai dengan 2028 bagi para preset tersebut ya untuk menjelajahi berbagai wilayah perairan strategis di Indonesia. Seperti dilansir dari Detik iNet. Eksplorasi laut ini akan memfokuskan observasi pada zona subduksi atau megatrust, florestrust, kemudian wilayah gunung bawah laut hingga zona tumbukan di bagian timur Indonesia. Langkah ini diambil untuk menggali potensi sumber daya alam sekaligus mengumpulkan data kebencanaan. Langkah ini menjadi bukti nyata komitmen Indonesia dalam memperkuat riset maritim global ya. Lebih dari sekadar mengeksplorasi samudra, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi besar bagi ilmu pengetahuan dunia serta mendukung pengelolaan laut yang berkelanjutan. Baik pendengar, selanjutnya saya ajak Anda ke Sulawesi Selatan. Kami hadirkan feature berikut ini berjudul Suku Padoeluwu Timur. Hanya di Voice of Indonesia.
1: Malili adalah sebuah kecamatan yang juga merupakan ibu kota Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Malili terletak sekitar 565 km dari kota Makassar. Menurut sejarahnya, Malili dahulu adalah tempat bertemunya suku asli Padoe, penduduk Luwu Timur yang disegani Datu Luwu. Populasi dari suku Padoe di Luwu Timur menyebar di antaranya di daerah Kawata, Malili, Mangkutana, Sorowako, Matompi, dan desa-desa sepanjang sungai Cerekang Malili. Legenda suku Padoe atau di kampung Cerekang bermula dari Tomanurung dari Saweri Gading sebagai cikal bakal manusia di dunia sekarang. Berkembang sebuah pemahaman di Cerekang bahwa semua umat manusia dari berbagai ras dipercaya berasal dari Saweri Gading, di mana berkewajiban menjaga kelestariannya baik sumber hidup maupun tempat yang diyakini asal mula sumber kebutuhan pangan dan kebutuhan masyarakat lainnya. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Luwu Timur, Hamris, mengatakan bahwa kekayaan budaya Kabupaten Luwu Timur dapat disaksikan baik berupa peninggalan sejarah, yakni benda-benda pusaka dari sejarah kedatuan Luwu maupun tradisi yang dianut masyarakat lokal. Keberadaan dari suku Padoe yang berdiam di sepanjang sungai Cerekang menjadi salah satu komunitas masyarakat adat yang masih terjaga kelestariannya. Lebih dikenal dengan sebutan masyarakat Cerekang, mereka berdiam di dalam hutan. Sistem kepercayaan mereka meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang disembah dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah, sebagaimana yang tertuang dalam ajaran Islam. Namun di sisi lain, kepercayaan terhadap tempat-tempat dan benda tertentu dihuni oleh kekuatan gaib, terutama tempat yang dianggap keramat, masih sangat kental. Kepercayaan tersebut dapat dilihat dari upacara-upacara yang dilakukan selalu dimediasi dengan benda yang dikeramatkan dan di tempat yang dihormati seperti rumah adat atau rumah puak. Ritual dilaksanakan di dalam hutan adat. Menurut Hamris, sampai saat ini kehidupan masyarakat Cerekang masih terpelihara sebagai warisan budaya masyarakat lokal. Keberadaan dari komunitas masyarakat adat ini sangat membantu dalam mengkonservasi hutan-hutan adat, termasuk dalam pelaksanaan upacara adat yang masih dilestarikan.
2: Nah, sampai hari ini, way of life atau kebiasaan hidup masyarakat di sana itu masih terpelihara dengan baik, dan malah itu menjadi salah satu lokal genius atau kearifan lokal yang kelihatannya sangat membantu bagaimana mengeservasi hutan-hutan adat, hutan-hutan yang ada di sekitar desa itu sampai hari ini masih sangat terjaga dengan baik. Termasuk kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang tercermin dalam misalnya upacara penguburan masyarakat atau seseorang, walaupun secara umum 100% warga Cerekang itu Islam. tetapi terasa

0: suaminya meninggal, prosesi ke apa penguburannya itu memperlihatkan karakteristik yang berbeda.
1: Bagi masyarakat adat Cerekang, hutan juga merupakan sumber lahan atau cadangan lahan di masa depan. Sedangkan Sungai Cerekang merupakan sumber air rumah tangga untuk keperluan umum, memasak, mencuci, dan mandi. Hutan keramat merupakan tempat ritual adat yang penting bagi masyarakat Cerekang. Ada dua ritual yang dilaksanakan di hutan keramat, yaitu Mapendre Ota dan Mapasolangang Buaya. Mapasolangang Buaya. Mapendre Ota diadakan jika ada orang yang ingin mapalempe satinja atau melepas nazar cita-cita. Sedangkan ritual Mapasolangang Buaya diadakan setahun sekali untuk doa keselamatan bagi masyarakat Cerekang.
0: Setiap hari di dalam kawasan Cerekang itu ada disebut hutan, kalau mereka sebut hutan adat, tetapi orang luar menyebutnya hutan larangan. Tidak semua orang bisa masuk ke situ, kecuali yang turunan langsungnya orang Cerekang. Dan sampai hari ini itu masih terjaga dengan baik. Mulai dari pesisir pantainya sampai ke pegunungannya mereka jaga. Apalagi sekarang ini hadir yang namanya ada satu lembaga yang dibuat oleh generasi muda di sana, namanya Wijato Cerekang WTC itu yang sangat aktif melakukan pendataan, kemudian melakukan inventarisir hutan-hutan budaya yang menjadi kawasan adat orang Cerekang. Berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, yeah, di dalam struktur kelembagaan sebenarnya orang Cerekang atau adat Cerekang itu dipimpin oleh yang namanya Pua. Pua itu tidak dipilih berdasarkan garis keturunan. Dia tidak dipilih berdasarkan karena dia apa, jabatannya bukan. Dia dipilih berdasarkan petunjuk yang turun kepada pemangku adat yang ada di sana. Nah, kebetulan saja buat Cerekang yang terakhir ini baru-baru meninggal, mungkin ada 1 tahun yang lalu, itu belum ada gantinya sampai sekarang. Dan buat Cerekang yang terakhir itu seorang wanita yang sempat beberapa kali saya temui beliau di rumahnya, itu sempat menceritakan separuh dari kisah yang ada di naskah yang kalau kita pernah dengar di kisah Ilagaligo itu, dia hafal di luar kepala itu naskah-naskah itu.
1: Pengelolaan hutan adat Cerekang dilakukan oleh pemangku adat secara garis besar dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu hutan biasa atau pangale dan hutan adat atau pangale adat Tomatoa. Hutan biasa boleh dilakukan dan dimanfaatkan hasil hutannya, baik itu kayu maupun bukan kayu. Sedangkan pangale adat Tomatoa atau hutan keramat sama sekali tidak boleh diganggu karena mengandung nilai sejarah orang yang dimuliakan oleh masyarakat Cerekang seperti Saweri Gading dan Batara Guru. Kehidupan masyarakat adat Cerekang diakui cukup eksklusif, unik. Ini terlihat dari syarat ketika memasuki kawasan tersebut yang disyaratkan harus memakai sarung dan tidak diperbolehkan memakai topi. Menuju kawasan hutan keramat pun diharuskan memakai perahu. Meski cukup tertutup dengan lingkungan masyarakat luar hutan, namun upaya pemerintah daerah setempat Kabupaten Luwu Timur tetap memberikan perhatian terhadap kehidupan dari komunitas masyarakat adat Cerekang.
0: Kalau selama ini kelihatannya memang hubungan kita dengan kebetulan kalau mau dicari garis-garis keturunan nenek, saya juga ada di sana, Bu. Sehingga saya dengan keluarga-keluarga yang ada di Cerekang itu tidak terlalu sulit dalam berkomunikasi. Pemerintah daerah tahun ini berupaya 3 tahun yang lalu, dan semenjak kabupaten ini berdiri sudah mulai memang membantu melakukan sesuatu di kawasan adat Cerekang itu. Walaupun misalnya ada rencana pembuatan rumah adat, itu sampai hari ini belum selesai, tetapi insya Allah mudah-mudahan tahun depan atau mulai tahun ini kita berupaya lagi untuk merevitalisasi sehingga bisa selesai pada waktunya. Kemudian di tahun ini juga insya Allah mudah-mudahan bisa di kampung masyarakat perubahan, kita akan membantu masyarakat sana berupa perahu atau kapal untuk dipakai upacara ritual. Karena selama ini pada saat acara-acara tertentu pasti ada mereka menggunakan kapal atau perahu yang digunakan oleh 10 orang, mungkin sampai 50 orang di atas perahu. Sehingga memerlukan memang perahu khusus Insya Allah paling lambat 2018 kita rencana menghibahkan perahu dari pantai Pagilan dalam posisi.
1: Dalam melestarikan nilai-nilai budaya dan tradisi masyarakat di Tanah Luwu, pemerintah daerah setempat melakukan upaya inventarisasi semua benda-benda cagar budaya dengan melakukan kerjasama dengan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin Makassar, Badan Arkeologi Nasional Makassar, dan Balai Peninggalan Sejarah Purbakala Makassar

Ya, masih melanjutkan tentang hari layar yang digagas oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN ya, di mana para periset akan menjelajahi berbagai wilayah perairan strategis di Indonesia, dan eksplorasi laut ini akan memfokuskan observasi pada zona-zona di Samudra Indonesia. Langkah ini diambil untuk menggali potensi sumber daya alam ya, sekaligus juga mengumpulkan data tentang perubahan iklim dan juga kebencanaan. Ini bukan sekadar pelayaran biasa, melainkan sebuah pelayaran sekaligus misi riset laut dalam menggunakan armada kapal penelitian canggih yang dimiliki oleh Indonesia. Melalui program ini, para ilmuwan akan meneliti berbagai keanekaragaman hayati bawah laut, potensi sumber daya alam, hingga memetakan perubahan iklim yang terjadi di wilayah perairan Indonesia. Langkah ini menjadi bukti nyata komitmen Indonesia dalam memperkuat

0: riset maritim global. Ya, lebih dari sekadar mengeksplorasi samudra, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi besar ya bagi ilmu pengetahuan dunia, serta mendukung pengelolaan laut yang berkelanjutan.
1: Hi girls, what's up? Hi, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
2: Aku fine. So where are you going?
3: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
2: Sorry, aku sudah makan. So aku mau ke perpustakaan aja ya.
3: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
4: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.
0: Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Indonesia mengabarkan bahwa fenomena El Niño yang terjadi saat ini berada dalam kategori sangat kuat. Dampaknya tidak main-main. Diperkirakan sebanyak 86,62% wilayah Indonesia akan mengalami kondisi minim hujan atau curah hujan yang sangat rendah hingga akhir Agustus ini. Bagi negara kepulauan seperti Indonesia, fenomena ini tentu menjadi tantangan besar ya. Sektor pertanian, ketersediaan air bersih, hingga potensi kebakaran hutan dan lahan menjadi fokus perhatian utama pemerintah dan masyarakat Indonesia saat ini. Daerah-daerah seperti di Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, hingga sebagian Sumatera dan juga Sulawesi merasakan langsung ya dampak dari kemarau panjang ini. Fenomena iklim ini tentu menjadi perhatian besar mengingat dampaknya yang berpotensi memicu kekeringan, memengaruhi sektor pertanian hingga meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan di berbagai daerah. BMKG mengimbau masyarakat dan juga pihak terkait ya untuk terus waspada serta mengantisipasi dampak dari kekeringan yang cukup panjang ini, terutama dalam menjaga ketersediaan air bersih dan juga ketahanan pangan. Informasi lengkap tersedia di situs dan aplikasi BMKG. Dan pantau terus siaran Voice of Indonesia.
5: Di Indonesia, masyarakatnya memiliki beragam karakter dan latar belakang, namun dapat tinggal bersebelahan, bertetangga. Ada yang memulai pagi dengan doa, ada yang dengan tradisi, ada juga yang langsung sibuk mengawali hari dengan rutinitas dan profesi yang beragam pula. Keluarga di Indonesia memang berbeda-beda dalam cara beribadah, berbahasa, bahkan dalam hal makanan. Tapi saat tetangga butuh bantuan, yang datang biasanya bukan pertanyaan, apalagi penolakan, melainkan uluran tangan yang tulus. Itulah salah satu arti kemerdekaan bagi orang Indonesia yang paling sederhana. Tetap menjadi diri sendiri, sambil tetap hidup berdampingan dalam keberagaman.
6: Halo semuanya, nama aku Jenna Kamahila. Aku kenapa bisa terjun di dunia musik itu waktu aku umur 3 tahun. Aku udah suka banget sama nyanyi dari kecil banget. Dan kedua orang tua aku, Mamim sama Bob, udah tahu itu. Jadi pas aku kelas 1 SD, aku les nyanyi. Terus les nyanyi sampai aku kelas 4. Nah kelas 4, karena mereka tahu aku suka nyanyi, jadi aku di jalur aku di belokin ke terjunin di dunia musik, di entertainment. Nah, awal-awal aku masuk ke My Music. Aku udah bawa 6 lagu tersebut, aku bikin sama Om Dini Chasmala. Nah, pas aku bikin lagu pertama tadi, Hati-hati di Jalan, aku umur 9 tahun. Jadi, makanya suara aku di lagu itu masih anak kecil banget. Selain nyanyi, hobi aku dance. Kakak aku namanya Kakak Naira, dia juga punya hobi dance. Kadang-kadang kalau misalnya dia main ke rumah, aku suka belajar dance bareng dia, bikin TikTok dan pokoknya main-main bareng dia, dance-dance bareng. Nah, untuk Hari ini, pas banget hari ini, aku mau rilis lagu baru yang berjudul Teman Sejati, tanda tanya. Lagu ini tentang teman sejati yang ternyata gak teman sejati banget. Jadi dia sering mengkhianati, dia jahat, dia menusuk dari belakang. Dan lagu itu aku buat sekitar, lumayan lama sih, sekitar 3 bulanan. Gara-gara lagu ini aku gak bermaksud untuk diseriusin. Terus tiba-tiba label aku benar-benar mau diseriusin. Jadi aku seneng banget sih hari ini bisa rilis lagu ini. Dan liriknya aku bikin sendiri, semuanya aku bikin sendiri, tapi dibantu produserin dengan Om Ade Govinda. Dan di vocal direct juga sama Om Barsena. Yang ngebedain lagu ini dengan lagu-lagu aku yang lain, yaitu lagu ini aku bikin sendiri, jadi mungkin ada sentuhan akunya ya. Nah, kalau lagu-laguku yang dulu itu langsung diciptakan oleh Om Denisha Smala, jadi pure dengan dia. Nah, yang kali ini aku suka banget dengerin lagu-lagu galau belakangan ini. Nah, belakangan lagu-lagu galau itu tentang putus cinta, tentang cewek ke cowok atau LDR segala macem. Nah, aku pengen bikin lagu galau yang sesuai dengan umur aku. Jadi tentang pertemanan yang kurang mengenakan hati. Dan ini juga yang aku lihat, lagu ini bisa relate banget sama teman-teman sekitar aku, mau dari teman-teman aku, dari kakak-kakak aku, semuanya pasti pernah mengalami teman yang gak sejati banget. Nah, jadi lagu ini aku ciptain dalam rangka biar bisa relate dengan teman-teman di kalangan aku, usia aku. Harapan aku untuk lagu ini kedepannya, semoga lagu ini bisa diterima sama semua orang di Indonesia. Semoga semuanya bisa dengerin, suka sama lagunya, dan semoga lagu ini bisa membawa berkah. Amin ya rabbal alamin. Dan lagu ini juga bisa didengerin di semua digital streaming platform kesayangan kalian. Spotify, Apple Music, Langit Musik, YouTube Musik, semuanya pokoknya. Dan jangan lupa juga follow Instagram aku @jenaka_mahila, TikTok aku jenaka.mahila, dan YouTube aku Jenaka Mahila. Dan ini juga sudah ada video klipnya di YouTube Emma Music Records. Aku bikin video klipnya sekitar 2 bulan yang lalu atau 1 bulan yang lalu, gak nyampe malah. Cepet banget, pokoknya semuanya berjalan dengan lancar. Aku juga bantu konsepin video klipnya sedikit, dan aku dan label bener-bener bekerja sama dengan baik banget sih. Dan pokoknya di MV kali ini menceritakan tentang teman yang menusuk dari belakang. Jadi temanku ini ceritanya namanya Dira. Dia selalu minta contekan. Terus di akhir-akhir dia bilang pokoknya, aku cuma temenan sama kamu gara-gara bla bla bla bla bla. Kalian harus nonton ya pokoknya. Jangan lupa nonton video klipnya di YouTube-nya My Music Records. Yang penasaran, kita dengerin lagunya bareng-bareng ya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Terima kasih masih mendengarkan siaran Bahasa Indonesia bersama saya Skar Sari. Senang sekali kembali menyapa Anda dengan informasi menarik. Pendengar segmen informasi menarik mengajak Anda mengenal Desa Adat Sade di Lombok, Nusa Tenggara Barat, sebuah kampung tradisional masyarakat Sasak yang tengah menghadapi dampak kebakaran. Kebakaran yang menghanguskan 120 rumah di Desa Adat Sade, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pada Sabtu 22 Agustus 2026 menjadi perhatian karena desa ini merupakan salah satu kawasan tradisional masyarakat Sasak yang telah berusia ratusan tahun. Desa Sade dikenal dengan rumah-rumah tradisional beratap alang-alang dan berdinding bambu. Kain tenun dengan warna-warni khas Sasak juga menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di desa ini. Berbagai tradisi leluhur yang masih dijalankan menjadikan Sade tidak hanya dikenal sebagai destinasi wisata budaya, tetapi juga sebagai ruang hidup masyarakat Sasak. Nilai budaya Desa Sade terlihat dari kehidupan masyarakatnya yang masih mempertahankan adat dan tradisi secara turun-temurun. Rumah tradisional yang menggunakan bahan seperti bambu, kayu, dan alang-alang mencerminkan kearifan lokal serta cara masyarakat memanfaatkan sumber daya alam di sekitarnya. Tradisi menenun juga menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Sade. Kegiatan ini tidak hanya menghasilkan kain untuk dijual kepada wisatawan, tetapi juga menjadi bagian dari identitas budaya dan proses pewarisan keterampilan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Bahasa, pakaian, rumah adat, kesenian, hingga tradisi perkawinan menjadi bagian dari identitas masyarakat Sasak yang terus dipertahankan. Menariknya, budaya di Desa Sade bukan sekedar pertunjukan untuk wisatawan, tetapi masih menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Namun, kebakaran yang menghanguskan 120 rumah tidak hanya meninggalkan kerusakan fisik. Bagi masyarakat Sade, rumah-rumah tersebut merupakan bagian dari identitas budaya Sasak yang telah diwariskan selama beberapa generasi. Karena itu, pemulihan Desa Sade bukan sekedar membangun kembali rumah yang terbakar. Revitalisasi juga menjadi bagian dari upaya menjaga karakter budaya dan tradisi yang membuat desa ini dikenal sebagai salah satu kawasan budaya penting di Lombok. Setelah kebakaran tersebut, DPR mendorong percepatan revitalisasi Desa Adat Sade. Wakil Ketua DPR Sari Yuliati menyatakan DPR telah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mempercepat proses pemulihan desa. Upaya revitalisasi diharapkan tidak hanya mengembalikan fungsi rumah dan fasilitas yang terdampak, tetapi juga mempertahankan karakter arsitektur tradisional serta nilai budaya masyarakat Sasak. Pendengar, kebakaran mungkin telah mengubah wajah Desa Sade, tetapi tidak harus memadamkan warisan budayanya. Bagi masyarakat Sasak, membangun kembali rumah berarti membangun kembali kehidupan, sementara menjaga tradisi berarti menjaga identitas yang telah diwariskan selama ratusan tahun. Mendengar demikian, informasi menarik dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Terima kasih sudah mendengarkan siaran Voice of Indonesia melalui aplikasi RRI Digital. Di RRI Digital, Anda juga bisa menikmati siaran langsung dari seluruh stasiun RRI di Indonesia. Playlist musik favorit, podcast inspiratif, serta video berita terbaru. Anda juga bisa berinteraksi langsung ya melalui fitur like, comment, share, dan live chat. RRI Digital, solusi hiburan dan informasi dalam genggaman Anda. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.

Pendengar setia RRI Voice of Indonesia di seluruh dunia, tidak terasa ya, satu jam sudah berlalu menemani Anda dengan informasi dan hiburan. Semoga apa yang kami sajikan bisa menambah wawasan tentang keindonesiaan. Dan Anda terhibur tentunya ya. Terima kasih atas kesetiaan Anda. Jangan lupa sampaikan selalu atensinya melalui alamat email kami, voilisteners@gmail.com. Kita akan kembali bersama di lain kesempatan dengan informasi dan hiburan yang lebih menarik lagi. Hanya di Shortwave 3325 kHz dan aplikasi RRI Digital. Saya Gus Antika, selamat beristirahat dan sampai berjumpa lagi dalam siaran berbahasa Indonesia. Bersama RRI Siaran Internasional, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.

Nimai cihirar daswaran di program Monserar Hoi Tiga Sentung Intot Serspraha. Wifin dan si Monserar Hoi Tiga Sentung, sikan si bitai rekomentar on emfelungan. Iba email, anun ser email address of voylisteners@gmail.com atau voytotouch@gmail.com. Wir wat narap af video hirin.

Bulan April di daerah Sulawesi masih musim hujan. Bulan April di daerah Sulawesi masih musim hujan. Nihongo de Sulawesi to chiiki no shigatsu wa mada uki desu. Sulawesi to chiiki no shigatsu wa mada uki desu. Informasi. Informasi. Nihongo de jōhō. Jōhō. Saat ini. Saat ini. Nihongo de ima. Ima. Cuaca. Cuaca. Nihongo de tenki. Tenki. Berawan. Berawan. Nihongo de kumori. Kumori. Di bau-bau. Di bau-bau. Nihongo de bau-bau de. Bau-bau de. Hujan. Hujan. Nihongo de ame. Ame. Semoga. Semoga. Nihongo de nani-nani yoni. Nani-nani yoni. Bagus. Bagus. Nihongo de ii. Ii. Perjalanan. Perjalanan. Nihongo de tabi. Tabi.

0: リスナーの皆さん、今日のインドネシア語講座が終わる前にもう一度会話を聞いてみましょう。
1: Menurut informasi, saat ini cuaca berawan. Di bau-bau, apakah akan hujan ya, Bu?
2: Mungkin saja, Pak. Bulan April di daerah Sulawesi masih musim hujan.
1: Semoga cuaca bagus selama perjalanan.